Benar Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan.

0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cara mengatasi pencobaan. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda ingin sekali melakukan sesuatu dan benar-benar yakin bahwa tidak akan ada orang yang tahu perbuatan Anda? Tetapi sebenarnya Anda tahu bahwa Anda tidak seharusnya melakukannya. Hal itu berlawanan dengan hati nurani Anda dan jauh di dalam hati Anda merasa bahwa itu tidak boleh. Lalu Anda berpikir, tidak akan ada yang tahu dan lagi pula tidak apa-apa jika hanya sekali ini saja. Itulah dilema pencobaan. Sebuah dilema yang sudah ada sejak manusia ada. Dulu sekali, di Taman Eden, untuk pertama kalinya manusia dihadapkan pada pencobaan dan kalah. Sejak hari itu hingga sekarang, pria dan wanita, remaja dan anak-anak telah berjuang melawan pencobaan. Pencobaan datang dalam segala jenis dan macam, sama banyaknya dengan jenis dan macam masalah yang dihadapi manusia. Saat dicobai untuk melakukan sesuatu yang Anda tahu salah, apa yang Anda lakukan? Bagaimana cara Anda menghadapinya? Ada dua hal yang bisa Anda lakukan. Tentunya Anda bisa saja melakukan apa yang Anda ingin lakukan itu, menyerah pada godaan. Tapi ini menimbulkan tawar-menawar secara mental agar Anda bisa meyakinkan hati nurani Anda bahwa tindakan Anda benar. Anda berkata pada diri sendiri, namun semua orang melakukannya, kenapa aku tidak? Anda bisa berkata pada diri sendiri, bahwa jika Allah menaruh hasrat itu pada tubuh Anda, maka hasrat itu harus dipenuhi. Anda bisa berkata, untuk kali ini saja, namun aku tidak akan melakukannya lagi. Anda bisa memikirkan momen itu saja dan mencoba untuk tidak memikirkan konsekuensinya. Atau Anda bisa meyakinkan diri bahwa Anda tidak akan tertangkap basah. Mudah sekali untuk menyerah kepada pencobaan. Ini terjadi setiap hari. Tetapi alternatif kedua untuk masalah pencobaan adalah kebalikannya. Jujur saja, jalan untuk menjauhi pencobaan bukanlah jalan yang lebar. Jalan itu tersamar dan sepertinya tidak banyak orang yang mencari jalan itu. Tapi, orang yang ingin melakukan hal yang benar bisa menemukan jalan itu. Jangan pernah berpikir bahwa Anda secara emosional dan biologis dipaksa untuk melakukan hal yang salah. Berikut ini beberapa panduan untuk membantu mengatasi pencobaan. Pertama, atasi pencobaan hari ini sekarang juga, bukan keesokan harinya. Banyak orang tertipu oleh alasan ini dibandingkan dengan alasan-alasan lainnya. Ini terakhir kali aku melakukannya. Ingat bahwa belenggu kebiasaan seringkali terlalu lemah untuk disadari sampai akhirnya menjadi terlalu kuat untuk dipatahkan. Kedua, ingat selalu bahwa ada orang lain yang mengalami pencobaan yang sama dan berhasil mengatasinya. Anda juga bisa kalau Anda bertekad. Diperlukan karakter yang jauh lebih kuat untuk berkata tidak daripada menyerah dan melakukannya. Ketiga, berikut ini pedoman yang sangat penting. Minta kekuatan Allah untuk mengatasi pencobaan yang Anda hadapi. Mungkin Anda berpikir, apakah Allah benar-benar peduli dengan hidupku? Mungkin Anda belum menyadari kasihnya kepada Anda. Atau Anda belum menyadari bahwa Allah peduli dengan hidup Anda. Dengarkan tulisan Paulus untuk Anda ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Di sini Allah memberitahu kita bahwa dicobai itu bukan dosa. Sejak awal penciptaan manusia sudah dicobai. Tapi Allah itu setia. Dia juga akan memberi Anda kekuatan dan kuasa untuk mengalahkannya dan melakukan hal yang benar. Waktu seseorang dicobai, ia merasa sendirian saja. Tetapi Allah plus Anda adalah lebih besar dari pencobaan itu. Satu renungan terakhir. Lakukan apa yang benar, dan Anda tidak akan pernah melakukan apa yang salah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.

Kau ada sahabat Petra masih mengiringi kita bersama-sama di program Bun Pagi. Dan sekarang kita sudah masuk di pukul 7 lebih 32 menit sahabat Petra. Dan hari ini, hari Selasa, tanggal 22 September tahun 2026, tentu ini menjadi hari yang bahagia untuk kita semuanya. Kita bisa mengawali pagi bersama-sama di program Bun Pagi. Dan kami berharap sahabat Petra juga bisa menikmati kebersamaan kita sampai saat ini. Lagu Ku Ada tadi sahabat Petra mengingatkan bahwa sebenarnya kehidupan kita bukan kehidupan yang biasa, kehidupan yang berjalan begitu saja, tetapi juga perjalanan hidup yang selalu Tuhan hadir di situ sahabat Petra. Tentu ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri dalam keadaan apapun sahabat Petra. Bahkan ketika sahabat Petra merasakan kesepian karena hidup sendiri atau berada di rantau gitu ya, dan sendiri, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Maka kami berharap pagi hari ini kita juga punya waktu untuk merenungkan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena seringkali keberadaan Tuhan itu tertutup banyak hal. Kesibukan kita, pergumulan-pergumulan kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita. Sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan. Tapi kita harus percaya sahabat Petra bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dan kami berharap sahabat Petra semuanya juga bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dan juga keberadaan kita bersama-sama di program Bun Pagi hari ini sahabat Petra. Ada satu lagu dari Symphony Worship, Tidak Akan Kemana.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi iman Kristen berjudul Tahan Banting. Sahabat Petra, piring yang terbuat dari melamin memang tidak seindah piring keramik. Piring melamin memang kalah mewah dibandingkan dengan piring keramik. Tapi sampai hari ini, piring melamin tetap laris. Mengapa? Alasan utamanya adalah piring melamin itu tahan banting. Jatuh, tapi tidak pecah. Dibanting, tapi tetap utuh. Beda jauh dengan piring keramik yang meski terlihat bagus tapi sangat rapuh. Piring keramik tidak tahan banting. Perlakuannya harus ekstra hati-hati. Terbentur sedikit, retak. Apalagi kalau jatuh, jelas pecah. Ya, sahabat Petra, jika berbicara soal mentalitas, sesungguhnya di dunia ini pun ada dua tipe orang. Tipe melamin atau tipe keramik. Ada orang yang rapuh, tapi ada juga yang tangguh. Ada yang rapuh, tapi ada juga yang tahan banting. Ada yang baru sedikit berbenturan sudah retak, tersinggung, marah, dan ngambek. Tapi ada juga yang kebal benturan. Ibarat mesin, ada yang gampang rewel. Tapi ada juga yang bandelnya minta ampun. Tentu saja, kesuksesan akan menjadi milik orang-orang bermental baja, bukan orang-orang bermental kaca. Nah, bagi orang yang bermental baja, kesulitan dan tantangan adalah tempaan. Tapi bagi orang yang mentalnya kaca, kesulitan dan tantangan adalah tamparan yang membuatnya selesai. Sahabat Petra, salah satu kunci keberhasilan Paulus di dalam pelayanannya adalah ia memiliki mental baja. Ibarat mesin, maka mesinnya sangat bandel. Ibarat perkakas, maka Paulus itu bak piring melamin. Tahan benturan, tahan pukul, dan tahan banting. Paulus tidak pernah frustasi karena masalah. Sebaliknya, justru masalahlah yang frustasi menghadapi ketahanan Paulus. Firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 8 berkata, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." Sahabat Petra, iman yang sungguh mantap. Demikian pula halnya dengan kita. Usaha meraih tidak pernah mudah. Akan ada tantangan, kesulitan, hambatan, dan masalah di sini dan sana. Selama kita memiliki mental tangguh, bukan rapuh, kita pasti bisa melewati itu semuanya dengan penuh kemenangan. Yang penting, apapun keadaan, sahabat Petra, jangan sampai menyerah. Tahan bentur, tahan pukul, dan tahan banting. Sukses itu milik orang tangguh, bukan rapuh. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM masih di program Bun Pagi hari ini, sahabat Petra. Dan kami berharap sahabat Petra tetap bisa menikmati kebersamaan kita, juga khususnya bagi Anda yang sekarang masih bersiap-siap untuk melakukan aktivitas di luar rumah, entah itu sahabat Petra yang bekerja, berusaha maupun akan studi. Kami berharap semuanya persiapan lancar dan semuanya juga boleh merasakan damai sejahtera sukacita untuk mengawali semua aktivitas Anda pagi hari ini. Anda yang di rumah, kami terus akan menemani Anda sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan sahabat Petra, ada satu berita duka sahabat Petra, datang dari keluarga salah satu seniman besar Yogyakarta, sudah meninggal dunia atau telah meninggal dunia menghadap Tuhan Bapa Surgawi, Bapak Dr. Andes Susilo Nugroho, atau kalau kita kenal Den Bagus Sengarso, sahabat Petra. Meninggal di usia 67 tahun, beliau meninggal pada hari Senin tanggal 21 September tahun 2026, dan kebaktian pemberangkatan jenazah akan dilakukan hari ini, sahabat Petra, di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2026 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan dimakamkan di makam Krapia. Seluruh jajaran staf Radio Petra mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Bapak Dr. Andes Susilo Nugroho atau Den Bagus Sengarso. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan yang besar dari Tuhan, dan terus bisa merasakan Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan selanjutnya. Kami terus berdoa, sahabat Petra, untuk keluarga Bapak Dr. Andes Susilo Nugroho. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita hari ini. Ada satu lagu dari Jeffrey Chandra, Besar Anugerahmu.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Semoga setiap sajian yang kami sajikan ke ruang dengar sahabat Petra memberkati Anda dan menjadi inspirasi baru untuk kehidupan Anda sepanjang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani, Pak Herianto, Bu Sri Rahayu, Pak Hari juga. Terima kasih untuk sahabat Petra yang sudah bersama dengan kami sepanjang hari ini. Dan kami harus pamit sahabat Petra, besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama di program Bun Pagi. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Persahabatan bisa berakhir dengan kisah cinta. Namun bagaimana bila sebaliknya? Kisah cinta sepasang kekasih berakhir kemudian kembali lagi menjadi sahabat. Mungkin bagi sebagian orang menganggap berteman atau bersahabat kembali dengan mantan pacar adalah sesuatu yang tidak mungkin atau sulit atau mustahil. Hal ini dapat dimaklumi. Ketika sebuah hubungan terputus disebabkan suatu konflik, itu akan sangat menyakitkan. Namun bagaimana kondisinya bila kita dan mantan pacar kita sudah sama-sama terikat komitmen pernikahan? Nampaknya kembali kepada prinsip hidup Anda masing-masing. Ada yang menganggap hubungan pertemanan dengan mantan pacar wajar, namun ada pula yang menganggap hal itu tidak boleh terjadi karena besar kemungkinan beresiko terjadinya suatu perselingkuhan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi,
5: bersama Andrea Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti apa yang tidak mau kamu jual pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah. Dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencet Ami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Ronami. Ronami adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Suk dan senjau, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai fa pai chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tuah penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paliu. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian paliu. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Su nan sen jiao. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian."

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Suknen Senjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar. Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar, sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar

0: kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih, "Maaf sobat, aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi." "Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja," kata si sakit. "Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat." Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Jok.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya masih tinggal di Jakarta Barat ya, dan kadang saya bermain ke tempat adik saya di daerah Jakarta Utara. Ketika pulang dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, otomatis saya akan melewati perempatan Grogol ya, di bawah itu jembatan layangnya. Nah, di situ saya sering melihat ada seorang bapak-bapak ya, yang maaf secara fisik tidak sempurna karena tangannya hanya satu, tangan yang satunya hanya setengah. Kemudian kakinya juga tidak lurus sehingga jalannya tertatih-tatih. Bapak ini menjajakan koran ya. Nah, suatu ketika saya melewati lampu merah itu, dan karena sedang lampunya sedang menyala merah, saya berhenti. Kemudian bapak itu mendekati jendela mobil saya. Karena situasinya kita tahu belakangan ini sedang orang menjaga jarak dan sebagainya ya, himbauan pemerintah akan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Saya berpikir saya tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan penjual koran ini, tapi saya akan memberikan uang karena saya pikir mungkin akan berguna. Jadi saya buka dompet, saya ambil 10.000 dan saya buka jendela. Saya berikan uang itu, tapi saya menolak koran yang diberikan. Tapi apa yang terjadi, saya sungguh terkaget-kaget saat itu, karena bapak itu menolak uang saya dan langsung pergi. Dan kemudian sambil jalan teratatih, dia berbicara sedikit mengomel. Dia mengomelnya mengatakan, "Saya bukan pengemis, saya bukan pengemis, saya tidak mau." Kemudian pergi. Saya sampai mendengar kata itu, saya tidak sempat bereaksi apa-apa, saya tutup jendela, tapi saya jadi termenung. Ini menarik sekali, luar biasa sekali. Orang yang secara fisik, tidak seperti yang orang lainnya, tetapi dia memiliki jiwa yang justru lebih kuat, ya, memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak mau meminta-minta, tidak mau menerima uang kalau dia tidak bekerja. Nah, disitulah hari itu saya mendapat pembelajaran bahwa fisik kita sebenarnya bukanlah batasan untuk harga diri ataupun kekayaan batin yang kita miliki. Fisik kita bukanlah batasan itu. Ya, saya belajar banyak dari bapak itu hari itu, dan karena itu saya bagikan pada sobat Petra hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi.

0: dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang telah, jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-90-369-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma.

0: Belanja luar biasa murah, spektakuler, periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000, berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website, Instagram Mana Kampus, atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang, itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: si diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: kekasih dan pendengar yang kekasih. Berikut ini kami siarkan cuplikan khutbah Pastor Timothy Roy Partik dalam kebaktian kebangunan rohani pada hari Minggu di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Mari kita akan baca dari pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. 1, 2. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Amin. Maksudnya apa? Ya, ini ayat penuh dengan teka-teki. Ya. Apa maksudnya karena waktu dan nasib dialami mereka semua? Artinya orang yang tidak bisa unggul cepat, tidak bisa kuat, tidak berhikmat, tidak cerdas, tidak smart, cerdik cendikia, mereka tidak akan dipakai oleh Tuhan. Wow. Ya. Itu sebab saudara dan saya harus tahu, di bawah matahari, artinya seluruh dunia, saudara harus menampilkan satu kekuatan untuk dia bisa cepat terginas. Dia harus kuat, dia harus berhikmat, dia harus cerdas, dia harus cerdik cendikia. Sedang orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas sedemikian, yang tidak bisa menunjukkan kualitasnya dalam bentuk cepat, kuat, berhikmat, cerdas, cerdik cendikia, lima hal ini, maka mereka harus tertinggal. Dan ini adalah hukum alam di bawah langit. Saudara, kenapa gembala saudara selalu meminta saudara untuk stem suara, untuk kalau kita baca Alkitab, supaya sama. Ya, saudara, iblis, siapa saudara? Iblis mendengar suara saya semangat, mendengar saudara suaranya melempem, cekikiannya, saudara diketawain. Ya saudara, itu sebab kenapa saya minta saudara harus semangat. Karena tanpa semangat saudara akan satu saat saudara akan capek. Orang semangat tidak bisa capek. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk saudara melihat dunia ini saja membutuhkan orang yang cepat, yang terengginas, orang yang kuat, yang berhikmat, smart, cerdas, dan mempunyai ilmu. Cerdik cendikia itu berilmu. Saudara, kalau saya dan saudara kita tidak bisa membuktikan, kita dicaplok sama iblis, kita menjadi bulan-bulanan dan akhirnya mangsa daripada iblis. Saya ingin supaya semua saudara, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, saudara harus ingat, aku ini diharapkan sebagai anak panah di tangan pahlawan. Tuhan Yesus adalah pahlawan. Dia membutuhkan anak panah. Aku akan menyiapkan diriku. Aku harus cepat, terengginas, kuat. Aku harus berhikmat. Aku harus pintar. Aku harus berilmu, cerdik cendikia. Saudara, apa maksudnya? Kita harus menguasai banyak firman dalam hidup kita. Bukan bisa berkhotbah saja, namun kita tidak bisa menguasai firman, kita harus bisa dipakai oleh Tuhan. Dan saya beritahu keuntungannya apa. Keuntungannya saudara itu dipercaya sama Tuhan. Seumpama itu corong, contong gitu ya, saudara tahu corong ya, untuk menuang apalah, oli ataupun susu, itu masuk pada saudara. Terarah, berkat itu terarah. Hujan sekalipun terarah, masuk pada saudara. Tetapi kalau saudara tidak punya lima kriteria, tidak mempunyai lima fungsi, tidak mempunyai lima daya ini, saudara, saya dan saudara, kita itu hanya diberkati saja, dapatnya berapa sih? Tidak ada contohnya, tidak ada corongnya. Saudara, ini penting sekali untuk saudara ketahui. Alkitab ini banyak hal tentang sehari-hari kita di dunia. Dan Alkitab ingin supaya saya dan saudara berteladan dengan apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita, supaya kita selalu apapun dapat dia sebagai WRS. WARISAN. Ya, harus kita ini dapat warisan. Kita juga harus dapat PIALA dan juga harus LOT. Oh ya, lot itu bahasa Inggris ya. Harus dapat undian. Ya saudara, itu sebab kita harus. Kenapa saya push saudara untuk semangat? Orang semangat itu terus nyambung sama Tuhan. Sama halnya orang semangat berbuat dosa, nyambung terus sama iblisnya. Nyambung terus berkomunikasi dengan iblis. Iblis bilang, setelah kamu berhasil berbuat dosa ini, tapi ini terlalu kecil, hei anak Tuhan. Tolong, usaha bikin dosa lebih besar. Aku akan menyertai kamu, kata iblis. Saudara, maka saudara tidak ada pada line, tidak ada pada barisan, antrian daripada iblis. Saudara, saudara mempunyai di bawah langit saudara hidup, semasa saudara dan saya masih hidup, kita mempunyai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus terginas, kita harus kuat, kita harus berhikmat. Saudara, kita harus smart, kita harus pintar. Kita harus mempunyai rahasia firman dalam hidup kita, sehingga lima unsur ini membuat saya dan saudara jadi menerima contong, ya, corong dari Tuhan yang akan mengalir dalam hidup saudara. Jangan iri kepada orang lain yang berhasil diberi contong sama Tuhan dan menampung banyak berkat. Saudara, engkau daripada iri hati, engkau daripada hanya sekedar saudara menyatakan ketidakterimaan, ngomel, berkeluh kesah, ayo saudara, sekarang firman ini memberi kepada saya dan saudara jalan keluar. Apakah aku bisa semangat ya? Oh aku bisa. Apa aku bisa kuat ya? Pasti bisa. Saudara, tapi kalau saudara memilih untuk malas, untuk cari amannya, saudara, alon-alon asal, ya, maka saudara tidak berhasil. Tuhan gak bisa kasih corong kepada saudara. Corong itu penting sekali. Ya, saudara, corong itu penting sekali. Saudaralah yang harus mengambil inisiatif. Aku harus berubah. Aku selalu kadang-kadang datang, setelah satu kali datang, kemudian dileti, gak datang. Amin. Besok datang lagi. Ya, yang Pak Pendeta seneng hati nih, aku orang seneng. Jadi kalau saudara macam kayak begini, saudara diafkir. Bukan saudara bilang, semua yang lain minggir. Tapi Tuhan bilang, kamu Timothy yang minggir. Repot saya. Ya, saya mau nangis kayak apa caranya supaya Tuhan jatuh hati sama saya. Itu sulit. Bisa sih, tapi sulit. Saya tidak bisa mengatakan tidak bisa. Tuhan selalu mudah jatuh hati. Cuma Tuhan tuh ngeliat saya punya hati. Saya punya cacat yang gak sembuh-sembuh. Cacat yang tak bertobat. Wah, ini anakku ini sudah kayak gini memang tabiatnya. Dia punya perilaku, dia punya karakteristik kayak begini. Nanti kalau aku mau tolong kepada dia, ntar dia yang rugi dan aku juga rugi. Gak usah deh, gak usah ditolong. Kalau sampai Tuhan bilang begitu sama saya, repot saya. Repot sudah. Saudara nangis kayak apapun minta pertolongan Tuhan, Tuhan tak bergeming. Tidak, aku kenal karakter kamu. Kita harus berubah dari karakter yang jelek. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia.
2: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811 268-263-123 0811-268-163-123. Bergabunglah bersama Facebook kami Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra Wanova.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.4.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima, kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

Di Jalan Damai Yogyakarta, Sobat Petra, masih di 105,7 Petra FM Yogyakarta. Ketemu lagi di Gita Prima siang hari ini, Sobat Petra, sampai jam 2 nanti. Kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia yang pernah hits, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah kita dengar beberapa waktu yang lalu. Tentu saja Sobat Petra juga masih bisa request yang ingin mendengarkan lagu yang mungkin lama tidak didengarkan dan sesuai dengan gayanya Gita Prima sampai jam 2 nanti. Silakan ke 0856 02024567. Dari Glenn tadi cukup sudah ya, mengingatkan untuk kita semuanya cukup kalau memang ada sesuatu yang kurang pas, kurang atau membuang waktu ya, kira-kira bertele-tele gitu, langsung jawab aja, cukup sudah dan putuskan daripada kelamaan. Kabar baik untuk semuanya, tentu saja lancar hari ini, pastikan lebih baik dibanding kemarin. Mudah-mudahan nanti lagu-lagu yang sudah disiapkan maupun yang nanti Sobat Petra akan request bisa menjadi teman yang akan membuat suasana lebih baik. Nanti kita juga akan ngobrol sesuatu, lagi saya carikan ngobrol apa ya. Kalau soal Jogja kemarin seru gitu, mengenai di mana-mana karena sudah dibicarakan di media sosial dan di mana-mana tentang alun-alun kidul gitu. Ya, nanti coba kita kalau apakah ada angle atau sisi lain yang bisa dibahas dari situ atau lainnya, coba nanti saya carikan. Sampai jam 2 nanti Sobat Petra di Gita Prima.

Sahabat Petra, lagu ini untuk Sahabat Petra yang pernah menikmati di tahun-tahun lalu, sebenarnya langsung membuat suasananya ke suasana yang dulu gitu. Verina, ya tadi juga diminta oleh Mbak Shirley di Jogja Utara, katanya sekitar KM5. Terima kasih banyak, lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, lagi ngerjain proyek. Bagi-bagi Mbak Shirley. Dremis ya, sukanya. Kalau penyiar di mana-mana suka minta itu dremis. Sukses ya Mbak Shirley, terima kasih. Mudah-mudahan senang dan benar lagunya. Kalau kita bisa menikmati tadi lagunya, langsung membawa kita ke belakang. Ya, beberapa waktu yang lalu gitu. Kemudian juga sebelum saya lupa, saya bacakan juga sebelum saya bahas sebuah hal yang bagi saya menarik, nanti mudah-mudahan juga menarik juga buat Sahabat Petra. Bunda Memes juga tidak lupa, hari ini juga sudah WA, terima kasih banyak. Katanya minta lagunya dari siapa nih, Bram Musas ya, Bram Musas. Jujur gitu katanya. Iya benar, kita harus jujur Sahabat Petra. Sudah ada, nanti bisa didengarkan Bunda Mes di mana tadi, di Jogja Selatan ya, Joksel gitu. Sehat-sehat terus pokoknya, dan tentu salam bahagia semuanya gitu. Terus salam untuk Sahabat Petra semuanya katanya, dan juga tidak lupa Mbak Eri di Sido Harum. Salam sehat, bahagia, semangat selalu katanya. Baik, sudah dibaca, nanti tinggal mendengarkan lagunya. Satu lagi yang sudah masuk ke 0856-0202-4567. Mbak Emma di Jalan Magelang katanya. Minta lagunya dari Titi DJ yang sudah agak lama mas katanya. Judulnya sesuai keadaan saat ini gitu. Waduh, apa nih katanya, salahkah aku? Ya, nggak tahu gitu, tapi nanti tanya sendiri ya. Sudah disiapkan juga Mbak Ima ya, terima kasih. Nanti bisa dengarkan yang lain, boleh ya, masih ada waktu. Sekarang jam 1:16 juga, mengingatkan untuk Sahabat Petra yang mungkin punya janji, mungkin ada pertemuan dengan teman-teman bisnis baru, teman-teman kuliah yang lagi bareng mau magang di sebuah hotel atau magang di sebuah kantor, mempersiapkan diri, mudah-mudahan berhasil semuanya. Juga untuk teman-teman pasangan muda yang baru saja menikah ya, selamat gitu, minggu kemarin atau dua minggu yang lalu, atau pokoknya minggu ini juga, pokoknya selamat yang akan menikah. Mudah-mudahan lancar semuanya gitu. Mas Andri Taulani juga, saya nggak tahu nih pasangan muda atau pasangan tua. Selamat gitu. Artis besar kita, artis yang cukup mempunyai banyak pengalaman, baik di dunia hiburan maupun dunia apa namanya, keluarga gitu. Mudah-mudahan yang ini langgeng ya, lancar sampai tidak terpisahkan pokoknya. Hebat, dapat cantik gitu. Ya, mudah-mudahan semuanya cocok gitu. Sahabat Petra, ada yang menarik. Saya tidak ada hubungannya, atau ada hubungannya enggak dengan kasus-kasus kemarin. Kayaknya udah banyak di bahas ya, cuman ada satu fenomena atau satu hal, satu sisi yang hubungannya dengan alun-alun kidul gitu Sahabat Petra. Bukan dari historicalnya, tapi karena kemarin terangkat karena ada sebuah peristiwa. Saya ambil dari salah satu angle, salah satu sisinya, yaitu masalah parkir gitu. Parkir ini sebenarnya di mana-mana juga, kalau kita lihat di belahan, bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara juga. Mungkin bedanya kalau di luar negeri gitu, mungkin sudah tertib gitu. Mungkin kita salah kalah satu langkah gitu. Mungkin ya. Ada juga luar negeri yang dalam arti belum maju juga, mungkin bisa juga lebih parah.
dibanding kita gitu, baik dari sisi penataannya maupun apa namanya tidak siapnya SDM yang di sana. Jadi kalau hubungannya dengan parkir, Pak Sahabat Petra, tentu kita juga tahu ada yang namanya mas-mas parkir atau kita sebut dengan juru parkir gitu. Ahli itu sebuah keahlian, Sahabat Petra. Sahabat Petra pernah merasakan juga mungkin untuk yang kendaraan dua, kendaraan roda dua maksudnya, kalau parkir relatif mudah ya. Jadi nggak usah diarahin, paling kalau sekarang yang jadi pertanyaan di mana-mana walau orangnya atau juru parkirnya tidak boleh mengatakan jangan dikunci gitu. Badan untuk pengamanan, tapi tujuannya hanya satu, untuk menata gitu. Kalau sekali lagi roda dua hubungannya dengan juru parkir gampang gitu, paling keluar masuk ditata. Kemudian kadang-kadang yang jadi bingung di suatu tempat gitu, masih ada satu tempat yang kewalahan parkirnya, misalnya di rumah sakit ya. Contohnya kalau di Jogja Sarjito, wah itu sampai kita kalau setiap pagi lewat situ itu parkir benar-benar sudah sampai kemana-mana, artinya benar-benar crowded gitu. Dan kadang-kadang dipindah-pindah, kadang-kadang kita carinya juga susah gitu. Nah itu juga sebuah fenomena, sebuah hal yang mungkin menjadi sebuah pengalaman buat kita semuanya, bahwa namanya parkir itu tidak gampang, baik tempatnya maupun SDM-nya yang hubungannya biasanya dengan kapasitas gitu. Kalau roda 4, Sahabat Petra, yang sering kali menggunakan roda 4, pasti kadang-kadang ketika kita diberi aba-aba oleh juru parkir gitu, mas-mas parkir atau bapak-bapak parkir, kadang-kadang gak pede ya. Kadang-kadang kita berpikiran lebih enak tidak diparkirin daripada dikasih aba-aba yang membingungkan kita gitu. Jangan lupa, Sahabat Petra, ini ternyata jangan menyepelekan teman-teman kita yang bertugas sebagai tukang parkir, Sahabat Petra. Ya kita yang naik kendaraan roda 4 misalnya, menyopir gitu, kadang-kadang atau ada sekilas berpikiran bahwa juru parkir kan belum bisa, sebagian besar lah bisa dikatakan belum bisa nyopir gitu. Jadi kadang-kadang takut kita yang diaba-aba, kadang-kadang kan kita yang mengendarai main feeling gitu, ada rasa yang kita sudah terbiasa. Tapi nanti dulu, Sahabat Petra, nanti kita bahas ternyata yang namanya tukang parkir itu jangan dibayangkan, kadang-kadang kita jangan berpikiran seperti kita seorang sopir yang bisa mengendarai sisi pandangnya. Ya, dia lebih kadang-kadang lebih ahli dibanding kita, Sahabat Petra. Mereka bukan belajar mengemudi, Sahabat Petra, salah satunya ya. Mereka itu, teman-teman yang memarkir itu, kenapa pede, kadang-kadang lebih kiri, kanan, langsung gitu. Justru kadang-kadang ada yang bingung, dia bilang kiri, belok kiri, kita mikirnya kebalik gitu. Nah itu yang kadang-kadang gak sinkron gitu. Jadi mereka tidak belajar soal mengemudi, tapi Sahabat Petra, mereka ahli bahasa gerak ya, bukan bahasa mengemudi gitu. Jadi tukang parkir, juru parkir mungkin tidak memahami mobil melalui pengalaman sebagai pengemudi, Sahabat Petra. Tetapi mereka melihat ribuan kali mobil masuk dari arah tertentu, roda mulai membelok, bagian belakang bergerak ke arah tertentu, bodi mulai mendekati objek, kemudian apalagi pengemudi kehilangan visibilitas. Mobil perlu diluruskan, yang kadang-kadang kita yang mungkin pas mengendarai jadi mangkel gitu. Udah capek suruh mundur lagi gitu. Jarak sudah cukup untuk berhenti. Mereka ahli, Sahabat Petra. Jadi sekali lagi, serba-serbi tadi hubungannya karena namanya parkir jadi masalah. Ya, kita biar tidak bosen, kita membahas dari angle yang lain, yaitu teman-teman yang bertugas sebagai parkir, tukang parkir atau juru parkir. Dan itu perlu sebuah wawasan kita juga, Sahabat Petra. Ya, mereka pintar bukan karena bisa mengemudi, tapi mereka belajar bahasa gerak. Bunda Memes lagunya yang diminta.

Sabtu Literan Nuansa Bening, sebuah lagu tahun 90 ya, yang ini juga sebenarnya di-cover oleh almarhum yang sempat seru, yang sempat ramai juga karena di apa namanya, dipertanyakan izin dan macam-macamnya lah gitu. Vidial Diano gitu. Tapi oke lah, lagunya pokoknya enak. Dan Sabtu Literan sekarang jam 1 lebih 34 menit. Tadi kalau kita bicara tentang parkir, nama tukang parkir, kadang-kadang terutama sahabat Petra yang naik kendaraan roda empat, terutama ketika mau parkir, kadang-kadang ada rasa trustnya itu antras atau antras ya, rasa kepercayaannya kepada teman-teman yang tukang parkir atau juru parkir ini kadang-kadang tipis gitu ya. Kadang-kadang juga ada merasakan juga bahwa justru ada yang merasa direpotkan karena kita yang mengendarai, dan kita merasa bahwa teman-teman tukang parkir belum bisa mengendarai sehingga tidak bisa merasakan. Nanti dulu sahabat Petra, jadi teman-teman yang parkir itu, yang terutama yang sudah pengalaman, selain belajar, bukan belajar mengudi tapi belajar gerak gitu, juga main rasa gitu sahabat Petra. Jadi rasa itu sebenarnya pengetahuan yang terinkorporasi, artinya ini memang bagian dari sebuah filosofis gitu. Kita sering menyebut kemampuan seperti ini sebagai pakai rasa gitu. Jadi padahal rasa tersebut mungkin merupakan hasil dari pengalaman yang sangat berulang, benar ya. Jadi kalau orang banyak bilang pakai rasa, itu dasarnya adalah pengalaman yang pernah didapat dalam segala hal, dalam segala permasalahan ya. Pakai rasa bisa dimainkan kalau kita memang sudah punya pengalaman di berbagai hal. Sama dengan teman-teman yang juru parkir atau tukang parkir ya, dia pakai rasa, artinya dia pengalaman yang sangat berulang. Misalnya seorang tukang parkir berkata maju maju maju, kemudian stop gitu sahabat Petra. Ya mungkin tidak menghitung jarak secara matematis atau secara angka gitu. Tetapi matanya telah terbiasa membedakan 50 cm, 30 cm, 15 sampai 5 cm. Itu sahabat Petra. Jadi pengetahuan seperti ini sering disebut dengan tacit knowledge atau pengetahuan yang sulit dijelaskan sebagai aturan formal tetapi dapat dilakukan dengan tubuh gitu. Sama seperti tukang kayu, kemudian juga bisa mengatakan kayu sudah pas, atau pedagang yang bisa memperkirakan berat barang tanpa timbangan. Nah itulah pengetahuan yang dimiliki oleh teman-teman di bidang tertentu, termasuk teman-teman tukang parkir ya, pakai rasa gitu. Dan mungkin rasa itu bukan hanya soal bagaimana cara memarkir, kalau mungkin dikembangkan rasa tepo seliro ya, mungkin kejadian di alun-alun kidul yang viral mungkin tidak akan terjadi. Kita dengarkan dulu isi hatinya Gus Plus.

0: Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
1: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
8: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Sobat Petra, masih di Gita Prima. Sekarang jam 1:47 waktu Indonesia Barat. Mengingatkan untuk Sobat Petra yang punya janji jam 2, jangan lupa kurang 15 menit. Atau mungkin yang janji setengah 3, masih ada setengah jam, boleh silakan gitu. Yang lagi di jalan juga terima kasih banyak. Seperti tadi Mbak Putri katanya barusan WA ke 0856 02024567. Terima kasih banyak Mbak Putri di jalan, katanya bareng-bareng dari sebuah bank katanya. Katanya boleh sebut gak mas? Boleh sebenarnya, cuman gak mau nyebut, ya sudah gitu. Rombongan bank katanya lagi di jalan, minta lagunya Sheila on Seven dengan Dan. Udah-udah disiapkan ya, nanti bisa didengarkan. Mudah-mudahan masih di jalan, katanya perjalannya gak jauh dari Jogja ke Sleman. Kalau Slemannya di perbatasan situ, deket banget ya, hanya 2 menit gitu dari perbatasan mana itu. Kalau di UIN gitu, itu udah Sleman gitu, masuk UIN, masuk ke Jalan Solo, itu udah masuk Jogja gitu. Salam buat teman-teman Mbak Putri di situ ya, lagunya udah disiapkan. Mbak Dian juga katanya di Jalan Magelang. Salam buat Mbak, siapa nih, Mbak Rani yang sedang berbahagia katanya sebentar lagi mau menikah gitu. Selamat Mbak Rina. Kemudian lagunya, lagu minta lagunya dari Potret ya. Sudah disiapkan judulnya. Ini lama kita tidak dengarkan ya, Terjaga. Tahun 2000 sekian kayaknya lagunya. Terima kasih untuk yang sudah WA. Masih ada waktu 10 menit untuk Sobat Petra yang masih mau request, boleh. Mungkin satu atau dua lagu lagi boleh, silakan di Gita Prima di 105,7 Petra FM Jogja. Dan sebelum kita dengarkan Sobat Petra, kita masih menarik karena terpicu oleh peristiwa di Alun-Alun Kidul.

yang menjadi petugas parkir gitu. Kadang-kadang ya dengan mata sebelah kadang-kadang kita menilainya negatif gitu. Dari sisi skill ya gitu, karena tidak bisa mengendarai gitu. Tapi sekali lagi diingatkan Sobat Mitra bahwa teman-teman ini, yang terutama teman-teman tukang parkir atau juru parkir yang berpengalaman ini, sebenarnya skillnya ya perkiraannya bisa lebih ahli dibanding kita yang bisa menyopir gitu. Ada yang mengatakan mereka sebenarnya mengembangkan mata ketiga. Jadi kalau pengemudi memiliki keterbatasan ya, kita yang sedang nyopir mesti ada keterbatasan dari dalam mobil, ada bagian kendaraan yang tidak terlihat. Nah, teman-teman tukang parkir pasti berada di luar, pasti akan bisa melihat lebih luas. Oleh karena itu, secara fungsional, ia menjadi semacam sensor eksternal kendaraan. Dan pengemudi tentu saja mengetahui ya, saya sedang memutar setir. Dan tukang parkir, teman-teman yang parkir mengetahui akibat putaran itu bagian belakang mobil sedang bergerak ke arah tertentu gitu. Jadi ini terjadi pembagian persepsi. Kalau pengemudi mengontrol kendaraan, kalau tukang parkir persepsi lingkungan gitu Sobat Petra. Jadi sebenarnya Sobat Petra, teman-teman yang parkir ini sisi lain mempunyai sebuah apa ya kecerdasan, dalam arti kejadian kecerdasan perkendaraan karena pengalaman ya. Jadi mestinya kita bisa mengandalkan teman-teman yang parkir gitu ya. Dan sekali lagi sangat indah, sangat oke banget kalau bukan hanya skill memarkirnya, tapi sekali lagi kalau itu digabungkan sebuah peraturan yang memang jalan di sebuah tempat, baik dari sisi harga atau istilahnya apa retribusinya sesuai aturan, tentu saja semakin sempurna teman-teman parkir kita ya. Mudah-mudahan terus membaik, apalagi kota kita semuanya Sobat Petra tercinta yang istimewa.

Sahabat Metra, Silaun 7. Ini lagu tahun 1999. Jadi sudah 2020 tahun lebih ya. Yang sudah rilis, terima kasih. Mudah-mudahan senang buat semuanya. Sekali lagi yang lagi di jalan, hati-hati. Jogja lengang sih kalau seperti sekarang ya. Tapi tetap jangan sampai meleng gitu. Tetap fokus gitu. Apalagi mungkin saat ini lagi jam-jam pulang sekolah ya. Ada yang petugas antar jemput. Ya, mudah-mudahan Petra terus bisa menemani sahabat Petra semuanya. Ya, mungkin lagi nyebut putra-putrinya di sekolah ya. Sahabat Petra, akhirnya kita diingatkan untuk tidak istilahnya menyepelekan orang lain dan melihat orang lain dari sisi kita. Dalam kasus yang sudah berlalu, ya mudah-mudahan segera ada diselesaikan ya, kasus di Alun-Alun Kidul mengenai parkir gitu. Sekali lagi, ada sebuah pertanyaan ketika kita bicara tentang sebuah profesi yang namanya tukang parkir atau juru parkir, apapun namanya gitu, teman-teman yang tugas di jalan gitu. Ada sebuah pertanyaan umum, apakah seseorang memang harus mampu melakukan suatu tindakan untuk benar-benar memahami tindakan tersebut. Ya, menarik sebuah pertanyaan, sahabat Petra. Untuk teman-teman yang menjadi profesi parkir, tukang parkir, mungkin tidak bisa menyetir, sahabat Petra, tetapi bisa sangat mahir membaca tindakan menyetir. Mirip dengan orang yang tidak bisa bermain piano, tapi bisa menjadi konduktor. Atau orang yang tidak bisa membuat pesawat, tapi bisa menjadi pengatur lalu lintas udara. Jadi sahabat Petra, mungkin kemampuan tukang parkir itu bukan kemampuan mengemudi tanpa mengemudi gitu ya. Tetapi sebuah bentuk kecerdasan situasional. Jadi kemampuan memahami hubungan antara tubuh, benda, ruang, dan orang lain melalui pengalaman. Ya, menarik sahabat Petra. Jadi kalau kita pakai frasa, pakai rasa, justru menarik untuk diteliti lebih jauh, karena rasa tersebut kemungkinan bukan sesuatu yang mistis ya, tapi pengetahuan tubuh yang terbentuk dari pengalaman gitu, ribuan observasi dan koreksi kecil yang akhirnya menjadi otomatis. Itulah salah satunya juru parkir yang tentu saja untuk di kota Yogyakarta sangat dibutuhkan dengan segala keahlian. Bukan keahlian kecerdasan situasionalnya saja, tapi juga keahlian dari sisi budaya ya, tenggang rasa dan taat aturan. Pamit saya, sahabat Petra, ketemu lagi besok. Pastikan segalanya lebih baik hari ini. Sampai jumpa.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, relationship is like plants. If you stop watering, one day it will die. Yang kurang lebih berarti, sebuah hubungan itu bagaikan tanaman. Kalau kita berhenti menyirami, maka suatu hari ia akan mati. Ya, tentu pengertian menyirami ini bukan sekadar menyirami, tapi maksudnya merawat ya. Nah, dalam hal ini yang dinamakan hubungan tidaklah semata-mata berhenti pada konteks hubungan laki-laki dan perempuan saja, tetapi pengertiannya sangat luas, termasuk di dalamnya hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan saudara, dan juga hubungan kita dengan rekan bisnis, mitra bisnis, atau pelanggan kita ya. Semuanya, semua jenis hubungan ini membutuhkan perawatan. Dan bagaimana kita merawatnya? Tentu yang paling utama adalah dengan komunikasi. Karena ketika kita berhenti komunikasi, maka suatu ketika hubungan itu akan menjadi makin lama menjadi renggang, menjadi dingin, dan akan mati. Dan dewasa ini kita beruntung memiliki banyak sekali cara untuk berkomunikasi ya. Bisa, kalau tidak ada pandemi, kita bisa bertemu langsung. Tetapi kalaupun dalam situasi pandemi kita tidak bisa bertemu langsung, masih banyak cara. Apakah itu dengan pesan tersingkat ya, bisa juga dengan telepon, voice call, atau bahkan video call ya. Itu semua bisa kita lakukan, dan itu semua penting untuk merawat hubungan yang ingin kita rawat. Jadi jika kita ingin memastikan hubungan kita dengan siapapun tidak mati, pastikanlah merawat dengan komunikasi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: Tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
3: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, Stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, Stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.9.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk, kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.
4: The voice of love.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Jalur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration. Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra Wanova.

Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 错误的依赖, ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopo-gopo. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjeripaya dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh. Jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana, ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andri Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ren sen te pao fu.

0: mengisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis.
1: Petra FM.
2: Two in One. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.4.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang

0: Citra FM.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
0: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Sinatra FM.
1: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Panjiao Se, batu penghalang di jalan.

0: dikisahkan seorang raja yang pandai dan bijak bermaksud menguji kerajinan dan kepedulian rakyatnya dengan cara yang unik. Di suatu sore hari, diam-diam diletakkan sebongkah batu di tengah jalan yang sering dilewati orang. Raja ingin tahu reaksi apa yang akan dilakukan oleh rakyatnya. Seorang petani lewat dengan segerobak barang. Melihat batu di tengah jalan, dia mengomel, menyalahkan orang lain yang malas, yang tidak mau memindahkan batu. Kemudian membelokkan gerobaknya, menghindari batu penghalang tersebut, dan meneruskan perjalanan. Setelah itu, lewatlah seorang prajurit sambil bernyanyi, mengenang keberaniannya di medan perang. Karena berjalan kurang perhatian, tersandung batu itu dan hampir terjatuh. Spontan marah dan mengangkat pedangnya, memaki orang-orang yang telah lewat, kenapa tidak menyingkirkan batu. Sambil melangkai batu itu, dia terus berlalu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda miskin lewat di sana. Saat melihat batu yang menghalangi jalanan, dia berkata dalam hati, "Hari sudah mulai gelap. Bila ada orang yang melintas di jalanan ini, tidak berhati-hati, pasti akan tersandung dan membuat orang celaka. Saya pindahkan saja batu ini agar tidak membahayakan orang lain." Walaupun letih karena bekerja seharian, tetapi dia masih mau bersusah payah memindahkan batu ke pinggir jalan. Setelah batu berhasil dipindah, dia terkejut saat melihat bekas tempat batu tadi. Terdapat sebuah kotak dan sepucuk surat yang tertulis, "Untuk rakyatku yang memindahkan batu ini, karena engkau telah menunjukkan kerajinan dan kepedulianmu kepada orang lain, maka terimalah emas yang ada di dalam kotak ini sebagai hadiah dari rajamu." Sang pemuda begitu gembira dan tidak menyangka bahwa kepedulian dan keberhasilannya menyingkirkan batu penghalang ternyata mendapatkan hadiah emas dari raja. Peristiwa itu pun menggemparkan seluruh negeri, dan raja telah berhasil mengajarkan arti rajin, kepedulian pada orang lain, serta keberanian menghadapi halangan. Dalam aktivitas kita menjalani kehidupan ini, baik di bidang karir, bisnis, ataupun bidang profesional lainnya, kita pasti pernah mengalami hadangan, batu penghalang, seperti cerita di atas. Setiap batu penghalang bisa diartikan sebagai rintangan, kesulitan, beban, ataupun tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita. Bila sikap kita menghadapi semua hal tersebut dengan perasaan tidak sabar, jengkel, marah, menghindar, dan cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya, maka kita tidak akan pernah belajar banyak mengenai kehidupan. Karena sesungguhnya, dalam setiap kesulitan, selalu terdapat hikmah yang tersembunyi. Dan pasti, ada pelajaran yang mampu mendatangkan dan mendewasakan mental kita. Jika saat ini, mungkin ada persoalan sebagai batu penghalang yang menghambat kemajuan kita, maka hanya satu jalan untuk menghadapinya, yaitu hancurkan setiap hanjiause, batu penghalang. Mari kita kuatkan mental dan kobarkan semangat juang dengan berani menghadapi setiap masalah demi membangun kondisi yang lebih maju, lebih sukses, dan lebih berarti. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 024-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
1: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

Kemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata perundungan. Saudara, buang gas tentu bukanlah hal yang aneh dalam diri seseorang, karena hampir setiap orang tentu pernah mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya. Namun demikian, hendaknya kita perlu berhati-hati dan tidak sembarangan melakukannya. Sebab gara-gara urusan ini, dua warga Australia berperkara hingga ke pengadilan. Ya, meski sebenarnya kasus ini adalah kasus lama, namun karena ada keputusan pengadilan banding, maka kasus ini pun dibicarakan kembali. Pengadilan sendiri menolak dakwaan perundungan yang diajukan oleh David terkait ulah mantan atasannya yang sering mengentutinya saat sedang bekerja. Akibat ulah atasannya yang kentut hingga 5-6 kali sehari dan membuat dirinya terpaksa menyemprotkan deodoran untuk mengusir bau. David pun terpaksa pindah kantor untuk menghindarkan dirinya dari bau kentut atasannya tadi. Ya, meski pengadilan mengetahui persoalan yang terjadi antara keduanya, namun tindakan itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah perundungan. Akan tetapi, dirinya yakni David tidak menyerah begitu saja. Ia akan tetap mengajukan banding. Saudara, perundungan adalah sebuah proses, cara atau perbuatan merundung, di mana seseorang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau menakut-nakuti orang-orang yang lebih lemah daripadanya. Biasanya dengan cara memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Namun apapun alasannya, tentu tindakan ini sangat tidak manusiawi dan merugikan orang lain. Sepatutnya lah kekuatan yang mungkin kita miliki tidak kita salah gunakan bagi dan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan demi tercapainya tujuan yang sudah ditentukan bersama. Misalnya, dalam hal menyelesaikan pekerjaan, mencapai target, dan hal-hal lainnya. Sebagai atasan, kita hendaknya dapat memberikan teladan yang baik bagi rekan kerja. Mengayomi bukan menjadikan mereka sebagai sasaran kesewenang-wenangan kita, sehingga kita dapat menjalin kerjasama yang baik hingga akhirnya bersama-sama mencapai tujuan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, dapat menikmati hasil yang baik bersama-sama pula. Nah, sudahkah kita menempatkan diri kita sesuai dengan tugas masing-masing dan mampu bekerja sama dengan baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan bagi sesama pun berlaku juga atas diri kita kelak di kemudian hari. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: kita, come on. Haleluya.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang gembala menyapa. Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, di bulan September tahun 2026, kita belajar sebuah tema besar, bijak menghadapi kehilangan. Dan kita melanjutkan pembelajaran kita pada edisi hari ini, Selasa 22 September 2026, dengan tema Hikmat dari Kehilangan. Didasarkan bacaan firman Tuhan kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Karena itu sahabat Petra, mari bersama kita mempersiapkan diri untuk memasuki hadirat Allah. Dan karena itu mari sejenak mengarahkan hati, pikiran dan jiwa kita pada Tuhan. Kita bersaat teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, menyambut dan menyongsong firman Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita, sebuah pujian menghantarkan kita. Dia mengerti.

yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji dan syukur kami kepadamu yang telah melimpai kami sepanjang hari dengan kasih setia dan kemurahan, hingga kami bersama segenap sahabat Petra dapat bersekutu dengan penuh sukacita dan keselamatan. Terlebih sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran kami untuk bijak menghadapi kehilangan, dan hari ini terkhusus kami boleh menemukan hikmat dari pengalaman kehilangan. Maka mari ya Roh Kudus, Engkau membuka hati, menerangi pikiran kami, hingga kami Tuhan mampukan dapat sungguh untuk mendengar, mengerti, dan hidup sebagai pelaku-pelaku sabdamu. Engkau pun urapi hambamu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya di dalam belas kasih dan kasih karuniamu, Tuhan mampukan menyatakan kebenaran sabdamu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan kini bersabdalah, kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini hikmat dari kehilangan. Bersama kita mendengar pembacaan firman Tuhan, kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16-18 dalam perikop jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, data telah menunjukkan bahwa ternyata dari masa ke masa semakin banyak orang berusia lanjut. Bahkan salah satu ukuran tanda negara yang kesejahteraannya dinyatakan baik adalah semakin banyak warga lansia. Karena itu juga semakin tinggi harapan hidup. Peningkatan fasilitas kesehatan, kesejahteraan ekonomi, serta keamanan adalah beberapa faktor penyebabnya. Tetapi secara pribadi tidak semua orang bisa menerima saat usianya mulai beranjak tinggi. Artinya sekalipun dikaruniai umur panjang, tetapi tidak setiap manusia dapat menikmatinya. Ketika kekuatannya mulai berkurang, ketika fungsi tubuhnya mulai menurun, ketika mulai rentan menjadi sakit, secara mental juga mulai kehilangan teman-teman sebayanya, anak-anak yang mulai beranjak dewasa dan sudah memiliki kehidupan sendiri, mengurus baik kehidupan atau rumah tangganya sendiri. Maka produktivitas dan kemampuan finansial pun juga semakin berkurang. Bahkan mungkin menjadi lansia juga harus belajar untuk bergantung kepada yang lain. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, maka tidak sedikit orang, bahkan yang belum benar-benar di usia lanjut, tetapi sudah mulai merasakan stres dan sulit untuk menerima keadaan.
karena ia merasa tidak bisa melakukan hal-hal yang dulu bisa dilakukan saat ia masih muda. Banyak juga yang semakin tua justru semakin dihantui oleh rasa penyesalan atas apa yang pernah ia lakukan di masa lalu, ataupun juga bisa sebaliknya, atas sesuatu yang tidak ia lakukan saat ia masih muda. Maka masa tua pun terasa menakutkan, karena tidak hanya kemampuan yang semakin menurun, tetapi kesempatan juga semakin banyak berkurang. Dan apakah hal itu juga selama ini kita rasakan? Nyatanya dan faktanya, semua orang pasti akan menua. Tapi untuk benar-benar bisa menerima, berdamai, dan menjalani dengan sukacita, maka kita perlu mengingat beberapa hal. Pertama, menjadi tua bukanlah soal usia, karena secara fisik kita pasti akan menua. Tetapi sikap, respon, atau tanggapan kita atas penuaan itu justru adalah pilihan yang penting. Kita bisa memilih untuk meratapi, menyesali, atau menolaknya, dan bahkan itu semua menjadi sia-sia. Atau kita juga bisa memilih untuk menerimanya dan tetap mensyukurinya sebagai berkat Tuhan. Karena dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka demikian juga ketika kita menerima dan bersuka cita dalam menjalani usia lanjut, itu pun juga adalah obat. Fisik jelas pasti akan menurun, tetapi mental tetap bisa meningkat dan tetap menjadi sehat. Yang kedua, usia tua bagaimanapun juga adalah berkat dan kehormatan, maka tidak boleh diterima dengan ketakutan, apalagi dengan rasa malu. Bukan berarti menjadi tua akan menjadi tua, kuno, ataupun kolot. Tetapi ingat, kekayaan usia lanjut bukan pada kekuatannya, melainkan pengalamannya. Bukan untuk mengeluhkan segala sesuatu, tetapi mari melihat segala sesuatu tetapi dengan cara pandang yang lebih luas dan juga lebih bijak, yang didapat dari mengolah pengalaman melalui pelajaran-pelajaran hidup selama ini. Maka kuncinya adalah mau menerima dan menanggapi dengan benar, mau menjalani masa tua dengan kebahagiaan sebagai pilihan yang justru membangun. Sebab firman Tuhan pun mengatakan, tubuh akan merosot, tetapi batiniah justru akan semakin baru. Diperhatikan bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Sekalipun menderita pun tetap percaya, bersama Tuhan penderitaan pun juga akan mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan ataupun mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, karena itu mari kita belajar untuk mendapatkan hikmat dari pengalaman kehilangan. Pertama, kehilangan mengajarkan kita untuk menumbuhkan rasa empati. Ketika kita tidak pernah merasakan kehilangan dan harus merelakan, maka kita sendiri akan kesulitan memahami mengapa seseorang bisa sangat merasa sedih ataupun kecewa saat kehilangan. Tidak jarang bahkan kita merasa dan memandangnya orang itu begitu lemah, bahkan kemudian kita menghakimi ataupun meremehkannya. Tetapi jika kita pernah mengalami peristiwa kehilangan, maka kita akan dapat lebih berempati. Ternyata kehilangan dan merelakan sesuatu itu memang tidak mudah, membutuhkan waktu, dan kita mau menjadi sahabat untuk mendampinginya. Kedua, hikmat kehilangan justru bisa menjadi sebuah titik perubahan hidup.
Karena kehilangan juga dapat menjadi titik balik perubahan hidup seseorang. Ketika kehilangan sesuatu dan kita merasakan terpuruk, tetapi kita pun juga memiliki pilihan untuk terdorong bangkit, bahkan menjadi lebih kuat. Nah, maka titik balik itu adalah titik balik yang mengarah pada kebaikan, bukan hal yang negatif, keputusasaan, tetapi titik balik yang positif, yang membuat justru setiap pengalaman kehilangan, kita menemukan yang sejati, kita membangun pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Dan disitulah makna Tuhan mengerjakan pengalaman-pengalaman kehilangan dalam hidup kita. Akhirnya, yang ketiga, hikmat dari kehilangan justru kita bisa belajar untuk menghargai sesuatu. Kita sering mendengar ada ungkapan seperti ini. Kita cenderung tidak menyadari betapa bernilainya apa yang kita miliki sampai kemudian kita kehilangannya. Ya, kita tidak sadar betapa berharganya kehadiran orang tua sampai akhirnya mereka pergi untuk selama-lamanya. Kita tidak menyadari betapa berharganya saluran air yang lancar sampai suatu hari kita tidak bisa mengakses air bersih. Kehilangan nyatanya memang mengajarkan, ternyata kita patut bersyukur, menghargai segala sesuatu yang telah kita miliki dalam kehidupan ini. Karena itu, sahabat Petra, kita pasti akan mengalami kehilangan. Kehilangan kekuatan, kehilangan tenaga. Tetapi percayalah, kalau Tuhan setia, maka kehilangan itu justru menjadi bagian proses mendewasakan, menuguhkan, dan menjadikan kita pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu sekali lagi, di usia tua, bahkan di masa-masa kita harus banyak kehilangan. Tetapi usia tua adalah sebuah kehormatan dan berkat yang sungguh layak kita terima dan kita syukuri. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan dan resapi kebenaran sabda Allah. Dan sebuah pujian menghantarkan kita. Hidupmu berharga.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati dan merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman, Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas firman yang telah Tuhan nyatakan, dan dengan demikian, betapapun kami sadar bahwa menjalani hidup juga adalah kisah kami mengalami kehilangan, bukan untuk menjadi lemah, tetapi justru untuk menjadi semakin percaya, karena Engkau mengajar dan Engkau menjadikan kami pribadi lebih baik dengan segala pengalaman-pengalaman kehilangan kami. Kami menemukan yang sejati. Kami tahu bahkan dalam penderitaan kehilangan sekalipun, Engkau mengerjakan kemuliaan yang kekal melalui kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih atas kebenaran sabdamu. Dan saat ini kami juga memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan bencana. Karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami dengan penuh takut akan Tuhan. Dan kami bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah, supaya bangsa negara kami dipenuhi kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kini kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Berkati umat-Mu dan peliharalah imannya untuk terus berakar dalam kebenaran sabdamu, terus bertumbuh hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati juga setiap karya kesaksian dan pelayanan, supaya melalui kehadiran gereja-gereja kami melanjutkan karya keselamatan Tuhan, lebih banyak orang terpanggil suaramu untuk percaya, hingga mereka pun mendapat tempat perjanjian dalam karya keselamatanmu. Berkati Radio Petra ladang Tuhan bagi kami memuji, menyembah, bersekutu untuk menghibur dan saling menguatkan. Maka biarlah ladang Tuhan ini senantiasa Tuhan pelihara, dan Tuhan pun memberkati setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Kini Bapa, kami juga membawa kehadirat-Mu segenap sahabat Petra, mereka yang usia lanjut ataupun di dalam kondisi lemah dan sakit menantikan lawatan pemulihan-Mu, yaitu bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Syolan, anak Selin, Bapak Slamet Diwates, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Ibu Darwani, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Ibu Endang Wardani. Kami pun membawa serta segenap jemaatmu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Ibu Sunarti, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponirah Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mucina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumati PS, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsih Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsih Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujirah Dalsuki,
Bapak Darmanto, Ibu Suwarsilah, Samiti Samsu, Ibu Welas Asih, Ibu Sulistiani Subono, Ibu Sulistiorini, Bapak Triardono, Mas Aan Wilayah Roma, Bapak Andika Wijaya, Ibu Esti Wiatsih, Ibu Sutengti Andandari, dan juga bagi Bapak Sutarto. Serta kami pun membawa serta jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja. Ibu Rasmini Sumbogo, Ibu Yuniati Tasrib, Ibu Darsono, Ibu Legowo, Ibu Sugito, Ibu Srini, Ibu Suyut, Ibu Suwarno, Ibu Sunarno, Ibu Rusmanto, Ibu Sri Ati Lestari, Mas Iniesta, Mas Bernard, Mbak Adelita, Mbak Awalin, Mbak Gama, Ibu Wakita Suraji, Ibu Yani, Bapak Wardoyo, Ibu Budani dan Bapak Ismu, Bapak Condro, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Wartono Saputro, Bapak Subiantoro, Bapak Mulyadi, Bapak Suryantoro, Bapak Dr. Purwoko, Dr. Rosa, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Bapak Pendeta Sri Handoko, Bapak Pendeta Thomas, Mbak Awalin, Bu Partia Tekno, Mbak Yanti, Bu Sri Marminingsih, Bapak Wiranto Sudarmono, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Timotius Tukijan, Ibu Sukaryani, Ibu Hesti, Bapak Yakobus, Bapak Sariman Priyo Hadi Sumarto, dan Ibu Tukira Susana, serta segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kepada mereka semua kami memohon Tuhan melawat, tangan-Mu yang penuh belas kasih dan keajaiban menganugerahkan penghiburan, kekuatan, kelepasan, dan pemulihan. Juga berkati bagi segenap keluarga yang berduka karena Engkau telah panggil pribadi-pribadi terkasih mereka. Almarhum Bapak Widodo Joyodimulyo, almarhum Bapak Wahyu Wibowo, almarhum Bapak Surati, almarhum Bapak Erian Tana, almarhum Ibu Rasini Handayani atau Ibu Nini Prayogo, dan almarhum Bapak Susilo Nugroho yang biasa dikenal sebagai Den Bagusengarso. Mereka semua telah Tuhan cukupkan, Tuhan telah memanggil pulang. Tetapi keluarga bagaimanapun tetap merasa kehilangan kapedotan katresnan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menganugerahkan kekuatan sehingga mereka tetap dapat menanggungnya. Tuhan menganugerahkan penghiburan supaya tetap percaya di dalam Kristus ada kehidupan sejati, kebangkitan, dan hidup. Dengan demikian keluarga boleh mendapat penghiburan dan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Kini kami juga membawa serta segenap usia lanjut Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyase Sumarjo Adi Siswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gadot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rutrikana, Ibu Walpi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggreni Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo di Pepandan Putat GKJ Palian, Bapak Pendeta Emeritus Sutekno, Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Ibu Naomi Kristina, Bapak Ignasio Subagio, Ibu Puji Astuti, dan Ibu Sri Hartati Murdopo, serta segenap adi yuswa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan, Tuhan melimpai dengan umur panjang dan hati yang dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Lindungi segenap poro yang kami, jauhkan dari godaan penyakit dan kecelakaan, dan mampukan mereka untuk selalu bersyukur dan bersukacita dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Kini Bapa, kami menyerahkan keluarga kami di dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Tuntun anak-anak kami yang bekerja ataupun belajar dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Dengan demikian talenta mereka berkembang, kehidupan mereka boleh menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan.

supaya setiap anak-anak karunia Tuhan diajar, dididik, diasuh, bertumbuh, berkembang, dan menjadi sungguh anak yang takut akan Tuhan. Dan dengan demikian, kami dan anak cucu berbakti kepada Tuhan turun-temurun. Kami pun akhirnya membawa segenap pergumulan pribadi lepas pribadi, karuniakan kami kesabaran dan iman, bahwa justru dalam pergumulan kami merasa tidak sendiri, Engkau Allah yang turut bekerja. Justru di dalam segala pergumulan, kami merasakan hadirat Tuhan yang menopang dan menolong, memampukan kami, sehingga justru kami menjadi semakin kuat, semakin mengenal segala kasih dan kuasamu. Dan akhirnya justru di dalam segala pergumulan, Engkau berkuasa untuk menjadikan sarana menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan kepadamu. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau berkenan untuk menyempurnakannya. Sehingga semua yang kami pinta kiranya hanyalah seturut dengan kehendakmu. Karena itu Bapa, seru doa ini hanya kami panjatkan di dalam kuasa kasih karunia dan belas kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus kami yang hidup. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendakmu. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah melalui doa syukur dan syafaat. Tetapi kini kita juga memiliki bagian untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga ini menjadi doa yang hidup, doa yang berkuasa, sebab apa yang kita ucapkan juga nyata di dalam setiap pikiran, perkataan, perasaan, hingga perbuatan-perbuatan kita. Menyambut pengutusan dan berkat, mari kita menyiapkan diri, sebuah pujian meneguhkan kita. Aku percaya.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita berada di penghujung kebersamaan kita untuk melanjutkan ibadah sejati sebagai pelaku-pelaku firman. Karena itu kini tiba saatnya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus yang berhikmat dan bijak menghadapi pengalaman-pengalaman kehilangan untuk menjadikan sesuatu yang bermakna dan berkenan di hadapan Allah. Kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 22 September 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk menyampaikan pergumulan ataupun pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858-6827-4241. Saya ulangi, 0858-6827-4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi juga begitu banyak atur tutur kata saya yang kurang berkenan, dan karena itu saya mohon maaf. Kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Krisetyo Nugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Tidak ada satupun tangan yang mampu menolong kita, kecuali tangan yang pernah tersalib 2000 tahun yang lalu. Hanya tangan Tuhan Yesus yang sanggup memegang dan menjaga.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Imamat pasal 11 ayat 43 sampai 47. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Jangan kamu menjijikkan dirimu dengan setiap binatang merayap yang berkeriapan, dan jangan kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang merayap yang berkeriapan di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Imamat pasal 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Janganlah kamu menajiskan dirimu. Renungan hari ini berjudul, Siapa yang menguduskan? Banyak orang Kristen beranggapan bahwa membaca kitab Imamat sungguh membosankan. Di sana terdapat banyak pengulangan perintah serta larangan dengan rincian yang amat ketat mengenai berbagai jenis kurban serta tata cara pelaksanaannya. Semua ini pastinya terasa asing bagi kita saat ini. Namun, bagi umat Allah di Perjanjian Lama, memahami hal ini adalah suatu keharusan agar mereka dapat menjalankan ibadah yang berkenan kepada Allah. Berbagai aturan ini diberikan agar umat Allah menyadari bahwa Allah itu kudus adanya. Sebaliknya, manusia itu penuh dosa. Allah tidak dapat dihampiri secara sembarangan oleh manusia berdosa. Karenanya, Dia menyingkapkan bagaimana agar kita dapat mendekatinya. Dia menetapkan cara bagaimana supaya manusia menjadi kudus sehingga mereka berkenan kepadanya. Dia menetapkan ritual pembasuhan dan penyucian dengan bimbingan para imam. Dia juga menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk soal haram halal makanan. Lantas, ketika menaati semua ini, apakah seseorang dapat menjadi benar-benar kudus serta berkenan kepada Allah? Semua ini rupanya hanyalah pengingat bagi umat Allah bahwa ada dosa yang harus dibereskan, dan itu tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Alkitab mengajarkan bahwa ternyata semua ini hanyalah bayangan dari sesuatu yang akan Allah kerjakan melalui Kristus. Dialah penggenapannya melalui pengorbanannya satu kali untuk selamanya. Bukan darah binatang atau ritual penyucian manusia, melainkan darah Yesus, Sang Anak Allah. Itulah yang menyucikan kita dari segala dosa. Manusia berdosa tak berkuasa menguduskan dirinya. Syukurnya, Allah menyediakan jalan penyucian di dalam Kristus dengan cuma-cuma.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan.

Sahabat Petra yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam doa malam di saat ini. Mari kita khususkan waktu kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah sumber kehidupan, bahwa malam telah tiba,

memberikan air mata kami, sebab Engkau mengenal kami lebih dalam daripada kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan Yesus, Engkau yang pernah berbaring di dalam perahu ketika badai mengamuk, Engkau yang mengenal lelahnya tubuh manusia dan sunyinya malam, ajari kami untuk beristirahat bukan karena semua persoalan telah selesai, tetapi karena hidup kami berada dalam genggaman tangan-Mu yang setia. Ampuni kami atas hari yang telah berlalu, atas kata-kata yang melukai, atas kasih yang kami tahan, atas kesempatan berbuat baik yang kemudian kami abaikan, dan atas kecemasan yang membuat kami lupa mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Jangan biarkan kegagalan hari ini menjadi penjara bagi jiwa kami. Biarlah anugerah-Mu menjadi fajar yang memperbarui pengharapan kami. Roh Kudus, Sang Penghibur yang setia, teduhkanlah hati kami malam ini. Kunjungilah mereka yang tidur dengan air mata, mereka yang merindukan seseorang yang tak lagi dapat dipeluk, mereka yang terbaring dalam sakit, mereka yang kesepian di tengah rumah yang sunyi, dan mereka yang diam-diam takut menghadapi hari esok. Jadilah damai bagi hati kami yang gelisah, pengharapan bagi jiwa yang letih, dan terang bagi mereka yang merasa sedang berjalan dalam kegelapan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kasih, kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan tubuh yang lelah, pikiran yang belum tenang, orang-orang yang kami kasihi, serta hari esok yang belum kami ketahui. Sebab kami percaya malam tidak pernah lebih gelap daripada kasih-Mu yang menerangi. Ketidakpastian tidak pernah lebih besar daripada kesetiaan-Mu yang menopang kami. Dan bahkan ketika mata kami terpejam, Engkau tidak pernah terlelap dalam menjaga kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi doa, tidur kami menjadi penyerahan, dan keheningan kami menjadi pengakuan iman, bahwa hidup kami berasal dari-Mu, berlangsung di dalam pemeliharaan-Mu, dan kelak akan kembali kepada-Mu. Dalam Kristus yang menyertai kami, yang mengorbankan diri-Nya dan menunjukkan kasih-Nya kepada hidup kami, kami serahkan sepenuhnya hidup kami. Biarlah yang terbaik yang terjadi dalam diri kami. Amin.

0: from Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

0: mengatasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: mohon perhatiannya, khususnya dulur Tirta yang ada di sekitar Seturan dan Puluh Dadi. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menginformasikan bahwa ada perbaikan pipa diameter 4 inch atau 100 mm di Jalan Seturan Raya depan Student Park dikarenakan terkena proyek drainase. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya beberapa waktu. Kami akan segera memperbaiki. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk dulur Tirta. Terima kasih atas perhatiannya. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, maka marilah kita khususkan waktu kita di dalam embun pagi saat ini, edisi Selasa 22 September 2026, bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya melalui firman-Mu kami kembali menemukan pengharapan sekaligus keberanian dalam menjalani hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Kejadian 28 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-17 yang demikian. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah janji. Sahabat Petra yang terkasih, ada satu hal menarik dari kisah Yakub. Tuhan memberikan janji kepada Yakub bukan ketika hidupnya sedang baik-baik saja. Bukan ketika Yakub sedang berada di rumah. Bukan ketika ia sedang menikmati keberhasilan. Bukan pula ketika dia dalam situasi kehidupan yang menyenangkan. Tuhan justru datang kepada Yakub ketika ia sedang dalam perjalanan melarikan diri. Yakub meninggalkan rumah. Ia sedang menjauh dari keluarganya. Ia baru saja mengalami konflik dengan Esau saudaranya. Dan sekarang ia sedang berjalan menuju tempat yang belum pernah ia ketahui dan ia kenal. Bayangkan kondisi ketika itu. Dia tidak di rumah, dia tidak di tempat yang nyaman, dia tidak ada keluarga, bahkan dia tidak punya kepastian tentang hari esok. Yang ada hanya sebuah batu yang kemudian dipakai sebagai alas kepala. Dan justru di tempat seperti itulah Yakub kemudian bermimpi. Ia melihat tangga yang menghubungkan bumi dan langit.
Lalu Tuhan berkata kepadanya, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Menarik dalam bacaan ini bahwa Tuhan tidak langsung berkata, Yakub, aku akan membuat semua masalahmu selesai. Tidak. Tetapi Tuhan memberikan sebuah janji, aku menyertai engkau. Dan inilah salah satu bentuk janji Tuhan yang paling dalam. Sebab seringkali kita menginginkan janji Tuhan dalam bentuk masalah kita selesai, penyakit kita sembuh, keuangan kita membaik, anak-anak kita punya masa depan yang cerah dan berhasil, semua rencana kita berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Tetapi Tuhan kadang memberikan sesuatu yang lebih mendasar, bahwa Tuhan menyertai kita. Artinya, Tuhan tidak selalu menjanjikan perjalanan yang tanpa masalah. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak menjalani perjalanan itu sendirian. Sahabat Petra yang terkasih, ada sebuah gagasan menarik dari seorang psikolog sekaligus psikiater yang bernama Viktor Frankl. Frankl yang mengalami penderitaan berat dalam kehidupannya ketika dia kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Nazi, ia melihat bahwa manusia itu dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit ketika ia masih menemukan makna di dalam kehidupannya. Hal ini bukan berarti bahwa penderitaan kemudian menjadi baik. Bukan berarti masalah harus kemudian kita romantisasikan. Tetapi ketika seseorang mengetahui bahwa hidupnya masih memiliki makna, maka ia akan terus mempunyai alasan untuk melangkah dalam kehidupannya. Yakub di malam itu belum mengetahui seperti apa masa depannya. Ia belum tahu apa yang akan terjadi di rumah Laban. Ia belum tahu kapan ia bisa kembali. Bahkan ia belum tahu apakah ia bisa kembali dengan selamat atau tidak. Tetapi di tengah ketidakpastian itu, ia menerima satu kepastian, yaitu Tuhan menyertainya. Dan ternyata terkadang kita tidak membutuhkan seluruh peta kehidupan kita dibentangkan di depan kita. Kita hanya membutuhkan cukup terang untuk mengambil langkah demi langkah. Sahabat Petra terkasih, mungkin ada di antara saudara yang hari ini sedang berada di jalan Yakub. Bukan berarti secara harafiah saudara sedang berpergian, tetapi saudara sedang dalam sebuah fase kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Ada mungkin yang sedang memasuki masa pensiun. Ada yang mulai merasa tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Ada yang mulai merasakan sendirian di rumah karena anak-anaknya mulai meninggalkan rumah. Ada yang sedang menunggu hasil pemeriksaan kesehatan. Ada yang menghadapi persoalan-persoalan keluarga. Ada yang kehilangan orang yang sangat dikasihi. Ada juga yang secara lahiriah hidupnya baik-baik saja. Tetapi diam-diam merasa, saya tidak tahu sebenarnya hidup saya ini sedang mengarah kemana. Kalau hari ini kita berada di tempat seperti itu, kisah Yakub mengingatkan sekaligus meneguhkan kita.
bahwa ketidakpastian masa depan tidak lantas berarti ketiadaan Tuhan. Kadang-kadang kita mengira, kalau saya tidak tahu apa yang terjadi besok, berarti Tuhan sedang jauh. Padahal tidak. Yakub tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi Tuhan tahu. Yakub tidak dapat melihat masa depannya, tetapi Tuhan melihatnya. Dan yang lebih penting dari semuanya itu, Tuhan berjalan bersamanya. Sahabat Petra yang terkasih, seorang teolog bernama Henry Nouwen banyak berbicara tentang manusia yang sering mencari rasa aman, baik melalui keberhasilan, baik melalui penerimaan orang lain, maupun juga kemampuan untuk mengendalikan hidup. Padahal kata Nouwen, dasar terdalam dalam kehidupan kita bukanlah apa yang kita miliki atau apa yang berhasil kita lakukan, tetapi dasar terdalam adalah kesadaran bahwa kita dikasihi. Dan bukankah itu juga yang kemudian kita temukan dalam kisah Yakub dalam bacaan kita saat ini? Sebelum Yakub melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan lebih dulu datang kepadanya. Sebelum Yakub memperbaiki hidupnya, Tuhan lebih dulu menyatakan penyertaannya. Sebelum Yakub tahu bagaimana masa depannya, Tuhan lebih dulu memberikan janjinya. Dan ini penting. Sebab kita sering berpikir bahwa Tuhan akan menyertai kita kalau kita sudah menjadi orang baik. Seolah-olah Tuhan menyertai kita sebagai sebuah reward akan prestasi kita. Padahal kisah Yakub justru menunjukkan bahwa anugerah Tuhan itu mendahului keberhasilan manusia. Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau." Bukan, "Aku akan menyertai engkau kalau engkau sudah menjadi hamba yang setia seperti yang aku kehendaki." Maka pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan terhadap janji Tuhan? Yang pertama adalah, jangan menuntut janji Tuhan berbentuk seperti yang kita inginkan. Karena kadang Tuhan itu menjawab doa-doa kita bukan dengan mengubah keadaan, tetapi memberikan kekuatan untuk menghadapi dan berdamai dengan keadaan. Kadang Tuhan tidak segera membuka jalan, tetapi Tuhan memberikan keberanian untuk berjalan setapak demi setapak. Kadang masalah belum selesai, tetapi hati kita tidak lagi sendirian menghadapinya. Dan itulah yang disebut sebagai penyertaan. Yang kedua, belajarlah melihat kehadiran Tuhan di tempat yang tidak kita duga. Yakub mungkin berpikir bahwa ia sedang tidur sendirian di tempat yang asing. Tetapi ternyata tempat itu adalah tempat di mana dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan mungkin kita juga sedang mengalami hal yang sama. Kita berada di tempat yang asing dalam hidup kita. Di situasi yang tidak pernah kita rencanakan. Di sebuah perubahan yang tidak pernah kita inginkan. Di dalam situasi kehilangan yang tidak pernah kita inginkan terjadi. Tetapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada di sini. Bisa jadi justru dalam kondisi itu kita sedang belajar untuk mengenali Tuhan dan kehadirannya
dengan cara yang baru. Yang ketiga, bawalah janji Tuhan ke dalam perjalanan kita. Bahwa janji Tuhan bukan sekedar kalimat indah untuk ditempel di dinding rumah. Janji Tuhan adalah sesuatu yang kita bawa ketika bangun pagi, ketika hati takut, ketika keputusan sulit harus diambil, ketika masa depan tampak kabur. Kita boleh berkata kepada diri sendiri, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya tahu siapa yang berjalan bersama saya. Maka itulah iman. Iman bukan mengetahui seluruh masa depan. Iman adalah mempercayakan masa depan kepada Tuhan yang sudah terlebih dulu ada di sana dan menanti kita. Sahabat Petra yang terkasih, barangkali hari ini kita sedang memikirkan banyak hal tentang hari esok. Entah tentang keluarga, pekerjaan, kesehatan, usia yang semakin bertambah, tentang anak-anak dan cucu, tentang sesuatu yang belum selesai. Tidak semua pertanyaan kita akan mendapatkan jawaban di hari ini. Tetapi mungkin kita tidak perlu memiliki semua jawaban untuk bisa melangkah. Sebab Tuhan tidak berkata kepada Yakub, aku akan memberitahukan seluruh masa depanmu. Tetapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Dan itu cukup. Bahkan lebih dari cukup. Karena ketika kita tahu Tuhan menyertai kita, maka kita boleh menjalani hari ini tanpa harus menguasai hari esok. Kita boleh berjalan pelan-pelan, selangkah demi selangkah, dengan satu keyakinan. Masa depan memang belum bisa kita lihat, tetapi Tuhan sudah ada di sana. Itulah janji. Bukan janji bahwa hidup selalu mudah, tetapi janji bahwa dalam perjalanan hidup yang tidak selalu mudah itu, kita tidak pernah berjalan sendirian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, terima kasih karena Engkau menjanjikan penyertaan bagi kehidupan kami. Kendati kehidupan tidak selalu mudah, kendati kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami, ketika kami merasa beban kehidupan kami begitu beratnya yang harus kami hadapi, tetapi Engkau beserta kami. Maka berikan kami keberanian untuk melangkah demi selangkah bersama Tuhan. Dan peganglah kami dalam perjalanan kehidupan kami. Maka kami akan yakin dan penuh dengan pengharapan bahwa Engkau berjalan bersama kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi 22 September 2026. Dan kita akan berjumpa dalam edisi berikutnya. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara kekal selama-lamanya. Amin.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra. Petra. Street.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.
2: Kita sungguh amat baik. Satu lagu ini saya ciptakan khusus buat mama saya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Kami percaya, saya percaya, saudara, apa yang kami lewati, apa yang saya lewati, apa yang kita semua lewati, satu hal dalam Ayub dikatakan, dia ingin melihat kita murni seperti emas. Amen. Satu lagu.

0: Peter Jonathan, special for Pastor Dorcas.
1: Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf.

Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

0: dibuka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara. Mana Kampus?
2: Petra. Stream.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Musa melangkah maju dengan iman. Setiap kesulitan yang meruntuhkan pengandalan diri kita memperkuat iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan 23.
1: Keluaran 33 ayat 12 sampai 23, saya akan membacakannya sampai ayat 14. Musa di hadapan kemuliaan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, Engkaulah yang berfirman kepadaku, bawalah bangsa ini pergi. Tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersamaku. Padahal engkau sendiri berfirman, Aku mengenalmu dengan namamu, juga engkau mendapat kemurahan hatiku. Sekarang, sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu. Lagi pula, bangsa ini umatmu sendiri. Lalu Tuhan berfirman, Aku sendiri akan berjalan besertamu, dan memberi ketentraman kepadamu.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Hidup oleh iman bisa terjadi pada masa sulit. Mari kita perhatikan Musa. Untuk dapat melayani Tuhan, ia harus memilih untuk melangkah maju dengan iman, meskipun ada banyak tantangan yang menakutkan. Dibesarkan di istana Fir'aun, Musa sangat memahami angkuhnya penguasa Mesir dan pentingnya tenaga kerja orang Ibrani. Jadi ia tahu sulitnya melaksanakan perintah Tuhan untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Rupanya, tugas Musa belum benar-benar dimulai sampai mereka dibebaskan. Ia kemudian menghabiskan lebih dari 40 tahun untuk memimpin orang Ibrani itu, mendoakan mereka ketika mereka memberontak pada Tuhan, dan berseru pada Tuhan memohon pertolongan pada saat mereka menghadapi kesulitan. Hidup Musa ditandai dengan penderitaan dan pengorbanan. Tetapi yang lebih penting, hidupnya dibentuk oleh relasi yang intim dengan Tuhan. Setiap kesulitan yang meruntuhkan pengandalan dirinya, memperkuat imannya pada Tuhan. Ketika tantangan baru muncul, Musa langsung berpaling pada Tuhan, mencari pimpinan dan pertolongan. Saudara pendengar, Alkitab berkata bahwa penderitaan dapat menghasilkan keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan. Bacalah 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Hidup Musa menunjukkan hal ini, dan hal yang sama bisa terjadi pada kita. Masalah tak dapat dihindari. Kita bisa mencoba menghindarinya, tetapi kemungkinan tidak berhasil dan membuat frustrasi. Cara yang lebih bijak adalah menghadapi setiap tantangan dan melangkah maju dengan iman.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

dan tangan kananmu yang perkasa, membawaku dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dan mengatasi segala badai yang terjadi dalam hidupku.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus?
8: Hematnya juara.
9: Mana Kampus?
10: Petra. Streaming radio.

0: Sobat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

hati Yusuf percaya bahwa Engkau Bapa yang baik. Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Sekalipun aku belum melihat dan tidak mengerti, tapi biarlah ini menjadi iman percayaku, Tuhan.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di pagi hari yang penuh semangat baru ini, kami menjumpai Anda dengan program Bun Pagi. Kami sudah siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami putarkan dapat menjadi semangat baru dan mengisi pagi hari Anda hari ini. Beberapa sajian sudah kami siapkan di Bun Pagi hari ini. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu, Tegalrejo. Dr. Salah juga akan mengisi pagi hari kita yang penuh semangat ini dengan petunjuk kehidupan, Guidelines for Living, yang akan menuntun kehidupan kita di pagi hari ini. Ada juga inspirasi Iman Kristen yang nanti akan dibawakan oleh Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan juga bagi Anda yang ingin mengirim pesan-pesan bahagia bagi sahabat, keluarga maupun orang-orang yang Anda kasihi, Anda juga bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami. Nanti pesan-pesan Anda juga akan kami bacakan. Mari sahabat Petra, semangat pagi hari ini kita awali bersama-sama dengan Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegal Rejo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi dari Rabu tanggal 23 September 2026. Dalam kebersamaan di Embun Pagi saat ini, tema yang akan kita renungkan bersama yaitu merendahkan diri mau mengakui, terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 5. Sobat Petra yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus agar membimbing kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kami semua, boleh melihat hari baru pemberian Tuhan, dan kami percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terlebih dalam kebersamaan kami bersama sahabat-sahabat Petra dimanapun berada, kami hendak mendasari langkah-langkah kami di hari ini dengan pewartaan sabda Tuhan. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami semua agar sabda yang boleh kami dengar sungguh menjadi terang bagi kehidupan kami, sehingga dengan terang itu kami mampu memilih dan memilah langkah juang mana yang harus kami tempuh agar selaras dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah dengan penuh rasa syukur kami menyambutnya, sebab kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian yang demikian. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom sahabat Petra yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Kiranya semua dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur boleh kembali berjumpa dalam kebersamaan kita melalui Radio Petra saat ini. Tema yang akan kita hidupi yaitu merendahkan diri mau mengakui. Sahabat Petra yang terkasih, persoalan merendahkan hati, merendahkan diri, dan berujung pada kerelaan untuk mempunyai kerendahan hati, begitu ibu bapak saudara sekalian, dalam konteks hari-hari ini mungkin bukan persoalan yang mudah ya. Karena jujur saja kita sudah disuguhi, diiming-imingi dengan berbagai hal yang memantik kita untuk melihat segala sesuatu itu harus perfect, harus luar biasa, harus terbaik begitu dalam berbagai hal begitu ya. Apalagi jujur era sekarang itu era kompetisi dan komparasi ya. Era saling berlomba dalam segala hal dan suka membanding-bandingkan gitu ya. Apalagi dalam konteks sekarang, kompetisi dan komparasi kelihatannya sudah menjadi racun yang tanpa kita sadari itu sudah merasuk dalam semua lini kehidupan kita gitu. Maka lagu awal-awal tahun berapa yang wong kok ini kok dibanding-banding ki, saing-saing ki, yo mesti kalah. Wah, saya tidak bisa nyanyi bagus, jadi cukup sampai situ saja sahabat Petra. Tetapi lagu itu hendak menandakan bahwa ungkapan masyarakat dalam situasi kompetisi dan komparasi ada banyak yang justru menimbulkan persoalan-persoalan baru, dan kadangkala makna kebersamaan yang harusnya saling bergotong royong kebersamaan itu mungkin mulai pudar. Baik,
Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, di tengah budaya kompetisi dan komparasi untuk kita rendah hati, merendahkan diri, mengakui segala keterbatasan kita, kekurangan kita, kadang-kadang bukan persoalan yang mudah ya. Kita berlomba dalam segala hal, soal gengsi, ingin yang terbaik, terkaya, terhebat, tercantik, terganteng, terbaik dalam berbagai hal telah mendorong manusia melakukan banyak hal gitu ya. Termasuk kalau ini kita lihat tengok sahabat Petra dalam dunia pendidikan kita pun begitu ya. Dunia pendidikan kita ya sudah diracuni oleh dua hal ini, kompetisi dan komparasi begitu. Kalau kita mau boleh jujur ya, kalau kita cermati misalnya kompetisi itu menjadi ukuran di berbagai tingkat pendidikan ya. Contoh, sang juara dipuja layaknya dewa gitu. Sementara nomor 2 dan seterusnya kan dianggap pecundang gitu, yang terus terabaikan gitu. Tak heran banyak anak yang justru kehilangan keceriaan, kebahagiaan alaminya. Yang sebetulnya dapat nilai 99 dengan 100 itu kan ya menurut saya sama aja sih, dalam pengertian kan sudah bisa lulus gitu. Tapi kalau sudah dibandingkan kan yang satu memuja yang 100, yang 99 itu rasa-rasanya jauh sekali begitu, sehingga justru pergi ke sekolah itu dengan harapan-harapan yang luar biasa sekali soal kompetisi ini, yang kadangkala keceriaan itu hilang. Belum lagi soal komparasi ya, perbandingan ya, nomor 1 itu ya dalam kompetisi justru akan diunggulkan luar biasa sekali, tetapi yang lain ya tentu mendapatkan tempat yang tidak terhormat ya begitu ya. Seringkali kita menjumpai dan bahkan percakapan-percakapannya itu saling membanding-bandingkan gitu. Anakmu les di mana? Les di situ itu kurang. Les itu harusnya di sini. Anakmu dapat nilai berapa? Anakku dapat nilai ini. Artinya ibu bapak, sahabat-sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, problem yang tentu ini menjadi racun dalam semangat kebersamaan kita kalau mulai ada komparasi dan kompetisi ya, mulai dibanding-bandingkan, lalu kemudian dalam perlombaan itu menghalalkan segala cara yang penting di atas kertas itu mendapatkan yang terbaik atau mendapatkan pengakuan yang terbaik, entah bagaimana caranya, yang penting terlihat terbaik dan bahkan terlihat kaya, sukses, mengambil jalan pintas begitu untuk menyatakan mendapatkan pengakuan dia yang terkaya, terbaik, terhebat, dan mungkin terpintar pun akan menggunakan banyak cara. Loh, tiba-tiba sudah dokter saja, tidak tahu dokternya dari mana, tetapi itu dilakukan dalam rangka status sosial ya, dikira itu terbaik dan mendapatkan tempat sebagaimana mestinya harapannya begitu. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah realita yang kita hadapi di akhir-akhir ini ya. Maka kalau kita belajar sabda Tuhan di hari ini menarik ketika para murid juga bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ini kan ya, berebut ya, rebut yang terbaik supaya kursi yang didapat itu terbaik kan, paling nyaman dan mendapatkan fasilitas yang terbaik juga gitu. Nah, tetapi Tuhan Yesus melihat motif ketidakberesan cara berpikir mengikut Tuhan atau hal kerajaan surga itu, maka ditegur untuk tidak mencari siapa yang terbesar dalam rangka untuk menunjukkan ya dia yang terhebat, dia yang paling berjasa, dia yang paling luar biasa begitu. Tetapi justru sebaliknya, Injil selalu membuat paradoks ya, menjungkir balikkan cara berpikir demikian. Justru Tuhan Yesus mengambil perumpamaan yang sangat sederhana, memanggil seorang anak lalu menempatkan di tengah-tengah mereka dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi motif ingin
berjasa, ingin terbaik dalam rangka supaya dapat pujian, menjadi sombong, itu ternyata justru menjadi yang terbelakang dan bahkan tidak punya akses. Jadi kerajaan surga tidak bisa diakses dengan kesombongan untuk mencari sesuatu yang dipuji, dihormati. Nah, itu ternyata tidak demikian. Justru digapai dengan jalan kerendahan hati, memerendahkan diri, dan digambarkan seperti anak-anak yang ditempatkan di tengah-tengah tadi, yang kemudian mengintrospeksi ada banyak ketidaktahuan kita, ada banyak kekurangan kita, ada keterbatasan kita layaknya anak kecil itu, dan sangat ketergantungan anak kecil itu pada orang yang lebih dewasa, dan menandakan rentan, rapuh, dan itu butuh untuk bimbingan, butuh untuk kebersamaan. Dan itulah sebetulnya yang ingin ditegur oleh Tuhan Yesus. Tidak bisa kamu dengan cara hidup yang demikian. Justru punya kerendahan hatilah yang menolong untuk bisa membangun sebuah kebersamaan. Maka kerendahan hati menurut saya, Ibu Bapak, Sahabat Petra yang terkasih, sangat diperlukan. Karena dengan kerendahan hati ini akan mampu merendahkan diri, mengakui segala keterbatasan, mengakui segala kekurangan kita, dan kita justru membutuhkan orang lain untuk berjalan bersama-sama dalam kebaikan, untuk menciptakan suasana-suasana surga itu dalam kehidupan kita. Maka sahabat Petra yang terkasih, Injil justru menerangkan supaya kita memiliki kerendahan hati, karena dalam hidup bersama itu butuh kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati mau merendahkan diri, saya kira kebersamaan kita tidak akan langgeng ya. Suami tidak mau rendah hati, atau istri juga tidak mau, pendeta juga tidak mau, jemaat juga tidak mau, pemerintah juga tidak mau mendengarkan rendah hati untuk mendengarkan suara rakyat, atau sebaliknya rakyat juga tidak mau untuk mendengarkan pemerintah. Saya kira tidak akan bertahan kebersamaan itu. Dan nilai Injil saat ini menolong sekali untuk mari membangun sebuah kebersamaan yang didasari oleh kerendahan hati. Saya membaca salah satu buku bahwa kunci membangun kebersamaan untuk bisa terjadinya kedewasaan di antara komunitas dan lebih bijaksana, ternyata salah satu kuncinya adalah soal kerendahan diri, kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati itu mampu merendahkan diri untuk mau mendengar, mau memahami, mengerti betul satu di antara yang lain. Dengan sikap demikian justru ada rasa bahwa kita bersama-sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kita tidak akan cari menang-menangan, tidak akan saling berlomba untuk sikut-sikutan, sayalah yang terbaik, dia tidak terbaik. Sama sekali tidak. Dalam dirinya justru ketika ada kerendahan hati bahwa menganggap pihak lain justru menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, sebetulnya mencari siapa yang terbaik, siapa yang terhebat dalam kultur kita, budaya ketimuran, itu menurut saya tidak cocok, menurut saya. Karena justru budaya timur itu mengedepankan semangat kebersamaan dan gotong royong. Dalam gotong royong tidak ada yang terhebat, tidak ada yang terbaik. Semua memegang peranan penting, karena untuk mencapai tujuan bersama itu harus mau. Kerendahan hati dibutuhkan untuk berjalan bersama-sama. Dan beban seberat apapun akan digotong bersama dengan ringan, karena ada kerendahan hati, kebersamaan. Dan itulah yang tentu harus kita hidupi dalam budaya kita yang sudah lama hidup, dan mungkin saat ini digempur dengan individualisme dan suguhan budaya yang kompetitif gitu, yang suka membanding-bandingkan, sehingga pudarlah nilai-nilai kebersamaan kita yang dilandasi sikap kerendahan hati, mau menerima perbedaan, kekurangan satu di antara yang lain. Oleh sebab itu, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, supaya kita lebih bijak, lebih punya wisdom lah
Milikilah kerendahan hati, dan disitulah justru kita dapat terus melanjutkan suasana-suasana kerajaan Allah yang justru bisa membuat kita mendengar lebih baik, memahami lebih baik, bahkan akan mengambil keputusan lebih baik supaya kebersamaan kita menjadi lebih baik pula. Sebab itu, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, jadilah pribadi yang mau merendahkan diri, didasari dengan sikap kerendahan hati, menerima, mengakui segala keterbatasan kita, segala kerapuhan kita, dan justru kita membutuhkan pihak lain untuk kita saling mendukung, saling menguatkan, untuk berjalan bersama-sama, menciptakan bonum komuni, kebaikan bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Selamat berjuang, sahabat Peter yang terkasih. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Kami sudah menemani sahabat Petra semuanya mulai dari tadi pagi di awal aktivitas sahabat Petra. Dan sekarang ini mungkin ada sahabat Petra yang sudah bersiap untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Kami mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga berkat Tuhan menyertai sahabat Petra semuanya. Sahabat Petra, bagi Anda yang bekerja di satu perusahaan, sangat penting sekali untuk mempunyai fokus dalam bekerja. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan supaya kita bisa fokus dalam pekerjaan yang kita lakukan. Yang pertama, sahabat Petra, penting sekali membuat prioritas pekerjaan yang harus kita kerjakan di tempat kerja kita. Lalu sangat penting juga sahabat Petra untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita, seperti penggunaan HP yang berlebihan. Selain itu juga sahabat Petra juga bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, misalnya dengan menata meja kita sedemikian rupa, sehingga kita bisa nyaman untuk bekerja. Dan jangan lupa sahabat Petra, Anda punya waktu istirahat yang cukup, dan juga menjaga kesehatan Anda, sehingga pekerjaan Anda bisa Anda kerjakan dengan baik. Nah, baik sahabat Petra, kita akan lanjutkan Bun Pagi kita hari ini. Bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa merequestnya di nomor kami di 0856-0202-4567. Baik sahabat Petra, kita lanjut di Bun Pagi kita hari ini, masih di 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.